nonton Piala Dunia atau yang nungguin promo 77. Wah, ini adalah hari yang the best ya Sang Buddha. Cuman gak the best buat penggemar Cristiano Ronaldo, karena semalam Portugal kalah dari Spanyol Sang Buddha. Dan Kevin kembali mengudara di pagi harinya, temenin kamu dan semangatin aktivitas paginya kamu. Pagi hari ini gak terlalu cerah, Sang Buddha, cenderung kemendung sih kalau aku lihat-lihat ya. Tapi mudah-mudahan gak hujan aja sih. Tapi kalau misalkan aku boleh kasih saran, kamu kalau mau keluar rumah bawa payung atau jas hujan. Takutnya nanti kan hujan di jalan nih Sang Buddha, jadi kamu bisa sedikit teratasi kalau ada payung atau jas hujan ya. Semangat terus pokoknya apapun aktivitasnya kamu, jangan lupa buat sarapan dulu ya Sang Buddha, biar ada pondasi buat menjalani hari-hari kita di bulan ke-7 kita ya Sang Buddha, sudah memasuki bulan ke-7 ya, pertengahan tahun nih resolusinya, ayo segera diwujudkan ya sebelum ganti tahun misalnya ya Sang Buddha. So jangan pindahin frekuensinya kamu.

We're looking only one 92.9 Base FM Sukabumi's number one hits music station. Dan Insya Muda, kamu masih Kevin temenin di Jaga In The Morning pagi hari ini. Dan sekarang Insya Muda, kita bakalan bahas informasi di mana ini tuh cukup viral di belahan dunia sana. Insya Muda, ngomongin soal mie instan. Nah, jadi otoritas keamanan pangan dan kesehatan Eropa itu sekarang ngelaporin wabah infeksi salmonella yang udah menginfeksi sekitaran 106 orang di 14 negara. Nah, jadi buat kamu yang suka sarapan mie instan, Nisa Muda, rasa ayam, ayam bawang, ayam spesial, ayam keju, ayam goreng, ini harus hati-hati Nisa Muda, karena ternyata wabahnya itu tuh ada di mie instan rasa ayam. Dan berdasarkan hasil investigasi awal ya, produk mie instan berperisa terutama varian rasa ayam itu diduga menjadi sumber penularan nih Samuda. Dan Badan Keamanan Pangan Eropa atau EFSA dan Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa itu mengatakan ya, bagian besar kasus ini terjadi pada anak-anak dan dewasa muda. Dan sejak pertama kali teridentifikasi di bulan November yang lalu, itu sedikitnya 49 pasien dilaporkan menjalani perawatan di rumah sakit. Dan merujuk dari laman Mayo Clinic, salmonella ini merupakan infeksi bakteri yang umumnya menyebar melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Samuda, biasanya makan makanan yang dicuci kurang bersih atau dari telur yang dimasak kurang matang. Dan infeksi ini tuh paling sering dikaitkan juga dengan konsumsi daging-dagingan, unggas juga, dan susu, susu yang enggak dipasteurisasi. Nah, gejalanya biasanya muncul dalam waktu 6 jam sampai 6 hari nih setelah terpapar bakteri. Dan keluhan yang paling umum itu meliputi diare, demam, kram perut, mual, muntah, menggigil, pokoknya seputaran pencernaan nih, sama bahkan bisa sampai ke sakit kepala, sampai tinja berdarah juga. Ya, meskipun demikian nih, sama kedua lembaga terkait itu belum mengungkapkan nama merek yang dimaksud. Dan mereka ini hanya menyebutkan bahwa kasus ini tuh berkaitan bakteri Salmonella Stanley yang ditelusuri berhubung dari produsen di Ukraina ya. Jadi yang orang Indonesia kayaknya kita harus mengatakan agak aman ya, karena ini terjadinya di Eropa juga sebenarnya yang semudah. Dan perusahaan ini menyatakan telah melakukan investigasi internal juga untuk menarik peredaran produk terkait dari masyarakat luas, dan serta memperketat juga pengujian laboratorium independen, audit regulasi, dan pemantauan lingkungan produksi dan langkah pencegahan yang lainnya. Soalnya kalau udah ngewabah gini tuh udah bahaya ya, semua produknya itu bisa dikatakan nggak aman dan nggak layak buat konsumsi. So, buat kamu, walaupun kita aman, ternyata produk yang ada itu bukan di Indonesia, tapi tetap, yang namanya mie instan itu bukan makanan utama kita, Nisa Muda. Kita nggak boleh sering-sering konsumsi mie instan. Seminggu itu bisa sekali dua kali aja lah, nggak usah sering-sering, karena ya dampaknya kurang bagus juga Nisa Muda, karena mie instan itu memang tinggi yang namanya natrium. Jadi kita jangan ngerasa aman. Jadi tetap sih makanan terbaik kita tuh ya karbohidrat kompleks, nasi. Ya, kalau bisa kita juga cobain ubi-ubian, semudia, singkong, itu buat pangan lainnya ya. Jangan terlalu sering makan makanan yang prosesnya itu banyak, kayak seblak gitu. Waduh, bisa berbahaya yang semudah di jangka panjang. Dan di sini semudah informasinya Kevin kutip di laman CNN. Kamu masih Kevin temenin di sini sampai jam 9 pagi.

0: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

2.5 Best FM, Sukabumi number 1 hit music station. Dan semoga kamu masih Kevin temenin di Joga in the Morning pagi ini. Dan sekarang udah di jam 8 lewat 25 menit nih. Dan yang dimana untuk sekarang sebenarnya Kevin bakalan kasih informasi kamu mengenai ini nih, Samuda. Kebiasaan bangun pagi. Nah, kamu pernah gak sih kebangun terus pas bangun tidur tuh kayak lidah kamu tuh pahit gitu loh, Samuda. Itu ada yang salah gak sih dari diri kamu, dari segi kesehatan juga, dan kita bakalan bahas di sini. Alasannya kenapa sih bisa kita bangun tidur dengan mulut yang pahit. Jadi memang sebagian orang itu langsung mencari segelas air putih nih pas bangun tidur, karena rasa pahit di mulut ini ya pastinya nggak nyaman juga, apalagi kalau kita mau sarapan. Dan ini ada beberapa penyebab kenapa kita bisa bangun tidur mulutnya terasa pahit nih, Samuda. Nah, kondisi mulut kering saat bangun tidur itu bisa dibilang sebenarnya wajar-wajar aja, karena ya kita kan nggak makan minum selama beberapa jam tuh. Dan tubuh tuh nggak dapat yang namanya asupan dan produksi air liur yang banyak ya, Samuda. Jadi gak heran juga para ahli menyarankan untuk segera minum air putih guna mengembalikan cairan tubuh. Nah, yang dimana ya, Samuda? Hanya saja sebagian orang yang segera minum karena rasa pahit itu nggak nyaman di mulut karena memang pahitnya terlalu pahit. Hidup gak sih? Nah, jadi Samuda, yang pertama itu mulut kering selama tidur ya. Kita bakal bahas penyebab bangun tidur mulut terasa pahit. Itu mulut yang kerasa pahit setelah bangun tidur itu biasanya disebabkan oleh kondisi mulut yang kering ya, Samuda. Bukan cuma dapat kering aja yang bikin pahit, tapi mulut kering juga bisa pahit nih. Nah, saat kita tidur, jumlah air liur itu berkurang. Kekurangan air liur ini cenderung membuat mulut itu kering ya, Samuda, di malam hari, sehingga menimbulkan rasa pahit yang pas bangun tuh kerasa pahitnya ya, Samuda. Yang kedua tuh buat kamu seorang perokok nih, Samuda. Jadi buat yang ngerokok, ini tuh adalah hal yang bisa bikin nggak nyaman di mulut ya, alias pahit tadi ya, Samuda. Nah, untuk ngatasinnya, kamu bisa kurangin rokok dan hindari produk berbahan tembakau. Itu aja sih kalau pengen nggak pahit. Terus yang ketiga itu mulut dan gigi yang nggak bersih. Nah, ini kurangnya ngejaga kebersihan mulut. Misalnya kamu kurang ngebersihin mulut sebelum tidur, atau gosok giginya asal-asalan, atau nggak gosok gigi sama sekali, ini bisa bikin kita bangun tidur dengan mulut yang pahit ya, Samuda. Terus juga refleks asam lambung. Nah, ini ternyata bisa pertanda kalau kita tuh terkena asam lambung alias sakit mah ya, Samuda. Dan salah satunya juga penyakit tertentu. Nah, penyakit tertentu tuh dapat menjadi penyebab mulut terasa pahit di pagi hari, terutama penyakit yang berhubungan dengan infeksi seperti pilek atau sinusitis. Itu biasanya bangun tidur tuh kerasanya tuh pahit ya, Samuda. Atau mungkin kamu ada infeksi sama gigi kamu. Nah, ini bisa menjadi pertanda juga kalau misalkan lidah kita pahit pagi-pagi, kita harus waspada takutnya kita memang infeksi pada gigi atau saluran pernapasan bagian atas. Kemudian terakhir itu fluktuasi hormon. Nah, jadi mulut yang terasa pahit saat bangun tidur juga itu bisa disebabkan oleh fluktuasi hormon, yaitu ketika kadar estrogen dan progesteron itu berubah. Nah, perubahan hormon ini yang dapat mengubah sensitivitas kamu terhadap rasa ya, Samuda. Jadi bangun tidur pahit itu bukan semerta-merta kamu kekurangan air putih aja, tapi mungkin ada juga hal-hal yang lain yang menyangkut dengan kesehatan kamu. Seperti tadi, kamu ternyata ada riwayat lambung, ada penyakit infeksi pada saluran nafas atas atau pilek juga. Jadi kamu harus waspada juga ya, Samuda, dengan menyamaratakan semuanya. Tapi tetap ya, biasanya kamu harus minum air putih dulu abis bangun, karena kan terkadang kita juga kurang terhidrasi selama tidur, dan itu bisa menyebabkan kita dehidrasi. Oke, dan informasinya ini Samuda Kevin kutip dari laman CNN, dan kamu masih Kevin temenin di pagi harinya sampai jam 9 pagi. Kevin mengudara di sini temenin kamu.

sama. Ya, sama tracknya dari Tiara Andini, Adu Bola Mata. Waduh, sorry banget nih, aku gak bisa adu bola mata. Kalau adu saldo, bolehlah. Adu siapa yang paling sedikit, cek. Bercanda ya sama dia. Dan yang pasti Kevin disitu temenin kamu di Joga in the Morning. Dan pagi harinya nih udah mulai bercahaya nih, gak se-gloomy tadi. Tadinya aku pikir pagi ini bakalan hujan nih sebenernya karena agak mendung, tapi ternyata cerah juga ya. Semoga kamu semangat terus buat jalanin aktivitasnya. Buat yang libur sekolah juga, manfaatin libur sekolahnya itu dengan bijak ya. Bantu mama bapaknya buat beres-beres rumah. Terus kalau bisa jangan banyak main, bawa olahraga aja biar kita jadi produktif liburnya. Dan di sini Samudra waktu gak kerasa sudah nunjukin pukul 8.45 aja nih. Itu artinya Kevin udah berada di ujung acara. Di ujung acara yang Samudra la typo. And sorry to say kalau misalkan ada salah-salah kata dari Kevin, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. Jangan lupa sarapan dulu buat Samudra yang belum sarapan ya. Dan abis ini bakalan ada acara seru lainnya di NBS. Jadi buat kamu jangan pindahin frekuensinya. Kevin pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you next time and bye-bye.

0: Sayang-sayang, kita udah dapet catering, baju, undangan. Tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang gak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, Insan Muda, 92.3 Best FM, Sukabumi, number one hits music station. Selamat pagi, Insan Muda, dan selamat hari Selasa nih ya. Waduh, hari Selasa. Ya gimana nih Insan Muda di hari Selasanya? Masih pada semangat? Masih awal minggu, harusnya masih pada semangat gak sih? Dan biar makin semangat lagi nih Insan Muda, di sini Syifa bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan ya, sampai dengan jam 11 siang nanti. Tentunya di acara Indonesia Satu Aja, memutarkan 100% track Indonesia. Jadi buat kamu yang mau request lagu Indonya, langsung aja ya ke sosial media kita di Facebook, Instagram, atau nanti juga Syifa bakal live TikTok juga kok. Jadi buat kamu yang mau live, yang mau request nya sambil nontonin live gitu kan, sambil ngobrol, bisa langsung aja nanti join di NBS FM Sukabumi.

Insan muda, kamu lagi cari handphone baru? Tenang, ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja nih insan muda. Mau COD bisa juga, karena si Mastel itu adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbud, power bank, dan masih banyak lagi deh ya. Pokoknya dijamin terlengkap dan juga pelayanannya juga ramah banget ya. Langsung aja ke si Mastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau nih cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga nih tentunya nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya si Mastel. WhatsAppnya 0857 2162 1621. Senangnya belanja di si Mastel.

aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

Oke, Insan Muda, masih bareng Shiva ya yang temenin kamu tentunya di pagi harinya nih di acara Indonesia Satu Aja. Jadi buat kamu yang mau request lagu Indonya, langsung aja yuk request dari sekarang. Dan di sini juga Shiva udah live TikTok juga. Jadi buat kamu nih yang mau sambil nonton juga gitu kan live TikToknya, sambil ngobrol bareng Shiva gitu kan, langsung aja ya join sekarang di NBS FM Sukabumi. Oke, dan di sini kita bakal langsung aja nih Insan Muda ya buat bacain requestan dari kamu. Kita masuk ke Facebooknya dulu nih, ada siapa aja coba ya. Oke, di Facebooknya, di sini udah ada dari Kak Fitri ya, katanya mau request lagunya lagu Wali Sayang Lahir Batin, kalau enggak Fatin Jingga katanya. Oke, tapi lagu Wali enggak masuk ya, jadi paling kita pilih yang kedua kali ya, yang Jingga dari Fatin. Terus juga ada dari Abah Waisel juga nih yang udah hadir dari Gianyar Bali. Assalamualaikum, selamat pagi Teh Shiva. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Selamat bertugas sampai tuntas katanya. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu katanya. Amin ya. Ada juga dari Kak Nando nih katanya yang udah hadir dari Sri Dadi Lampung Tengah ya. Ada juga dari Kak Itna yang udah hadir dari Ciamis. Terus juga ada dari Kak Dini Akbar. Assalamualaikum pagi Teh Shiva. Pagi juga, request lagunya Manusia Bodoh dari Ada Band katanya, boleh ya. Aduh, manusia bodoh gak tuh. Oke, lagunya aman, Shiva simpen di track yang kedua nih Insan Muda. Dan sekarang kita bakal masuk di TikToknya kali ya. Di TikTok di sini ada dari Kak Aku PNRM ya. Gimana nih bacanya nih? Halo Kak Cip, selamat pagi. Izin request lagunya Cegil ya katanya Nabila Takiyah, boleh dong ya. Cegil, waduh, Cegil. Siapa di sini yang Cegil? Oke, lagu Cegil. Lagunya aman ya, Shiva simpen di track yang ketiga nih Insan Muda. Dan lanjut lagi, ada dari siapa lagi nih? Coba. Oke, katanya request lagunya Juicy Lucy yang Bukan Orangnya. Aduh, tak harus kualirkan air mata, asik. Bukan Orangnya ya, dari Juicy Lucy. Lagunya aman ya, Shiva simpen di track yang keempat nih Insan Muda. Dan sekarang kita bakal masuk ke instastorynya kali ya, biar adil juga nih semuanya dibacain ya. Oke, kita masuk di instastorynya. Coba kita lihat ada dari siapa aja. Coba. Oke, ada dari Kak Rifka Aurel katanya mau request lagunya Di Ujung Minggu dari Mesa Hira dong, boleh ya. Di Ujung Minggu, ada apa tuh Di Ujung Minggu tuh? Oke, lagunya aman, Shiva simpen di track yang kelima ya. Dan sekarang kita bakal langsung aja buat putarkan lagu-lagunya ini Insan Muda. So, enjoy!

Oke, Insan Muda, 92.3 Rembes FM, Sukabumi, number one hits music station. Masih bareng Syifa nih, Insan Muda, tentunya di acara Indonesia Satu Aja. Waduh, gak kerasa nih, Insan Muda udah jam 10 aja. Ya, kayak perasaan tadi tuh baru jam 9 gitu kan. Tiba-tiba banget nih, udah jam 10 lagi, Insan Muda. Oke, dan di sini kita bakal lanjut lagi nih buat bacain lagi untuk requestan dari kamu yang udah masuk ya. Kita masuk ke TikToknya nih. Di TikTok udah pada nunggu nih kayaknya ya. Oke, di TikToknya di sini tuh ada dari Kak Gidi Gomilito 89 ya. Aduh, agak susah ya untuk namanya. Katanya tadi tuh pengen request lagunya Glenn Fredly yang Januari ya. Lagunya Syifa simpan di track yang pertama ya. Ada juga dari Kazulia nih, juga nih Kazulia cantik asik. Katanya mau request lagunya Remuk dari Angie ya, seperti biasa nih. Pasti lagu langgarnya itu lagu-lagu dari Angie ya, termasuk lagu Remuk ini. Oke, lagunya aman, Syifa simpen di track yang kedua. Lanjut lagi, tadi tuh ada dari Kak Asep Saipudin juga. Mau request lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Lagu yang sempat viral pada masanya gak sih? Ada titik-titik di ujung doa, asik. Eh gitu bukan sih? Oke, lagunya Syifa simpen di track yang ketiga ya. Dan sekarang kita bakalan masuk di Facebooknya kali ya. Di Facebooknya, coba kita lihat nih ada siapa aja di Facebook, coba nih. Wow, ada dari Kamu Zaki Makarim, katanya mau request lagunya Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu. Waduh, galau banget tuh Dirimu Yang Dulu tuh. Ada juga dari Kak Rahmat nih, katanya pengen request lagunya Mahal Ini Sisa Rasa. Saya hanya buat Kak Asep nih, dan juga Mama Iis, dan juga Teh Syifa aja katanya. Terima kasih. Ada juga dari, lagu Sisa Rasanya aman ya, dan udah Syifa simpen nih, Insan Muda. Dan satu lagi kali ya, di sini ada dari Kak Riz Nurmanya juga nih, katanya mau request lagunya dari Last Child X for Revenge. Yang Serana katanya X Duka. Serana X Duka. Oh, ini request dua lagu gak sih kayaknya? Lagu Last Child yang Duka sama For Revenge yang Serana, ya gak sih? Spesialnya buat semuanya aja yang lagi dengerin katanya. Oke, tapi karena ini gak bisa dua lagu ya Syifa puterinnya, paling di sini Syifa pilih salah satu aja kali ya, yang Last Child yang Duka. Aduh, lagu tergalau sepanjang masa gak sih? Oke, lagunya juga aman, dan kita bakal saja buat putarkan lagu-lagunya nih. Yang pertama ada lagunya Januari dari Glenn Fredly.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat.

0: Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
0: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Again, Insan Muda 92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Gak kerasa banget nih Insan Muda ya, udah di penghujung acara aja. Dan di sini Syifa udah temenin kamu selama 2 jam kebelakang nih, dari jam 9 paginya. So terima kasih buat kamu yang udah stay tune ya. Dan sorry juga kalau misalnya ada salah-salah kata selama Syifa tadi mengudara. Abis ini tenang aja, karena Syifa masih temenin kamu. Tapi nanti Syifa gak sendiri nih, karena nanti Syifa bakal bareng Haidar juga di acara selanjutnya, yaitu di acara FYP For Your Page. Oke, okay, dan di sini Syifa bertugas pamit sama Muda. See you on the next program and bye-bye.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
3: wah, bagus banget.
2: Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Agen Insan Muda ini di 2.3 Rembes FM Sukabumi's number one hits music station. Selamat siang Insan Muda.
1: Halo Insan Muda, selamat siang.
0: Selamat siang. Waduh, siangnya panas banget ya. Seperti biasa di siang hari jam segini tuh kayak pasti jam-jamnya lagi panas-panasnya banget gitu kan ya.
1: Ih, benar banget. Yang dimana itu kayaknya enak banget kita kalau ngebaso aja sih, Pak.
0: Soal berita-berita yang lagi panas juga gak
1: sih? Ih, bener.
0: Berita-berita yang lagi viral gitu kan ya, yang lagi hangat banget diperbincangkan Insan Muda. Seperti biasa ya, di sini kita bakal temenin kamu di acara FYP ini berarti.
1: Yaps, bareng Haidar dan juga
0: Syifa tentunya sampai dengan jam 2 siang nanti. Jadi buat kamu yang penasaran sama berita-berita viralnya di hari ini, stay tune terus ya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Okay, so udah 92.3 Trembes FM Sukabumi's number one hits music station. Masih bareng Shiva dan juga
1: Haider, teman kamu di acara FYP for your page nih, Insan Muda.
0: Iya, yep, betul nih, Insan Muda ya. Dan udah jam setengah 12 aja nih, Insan Muda. Dan di sini kita bakalan kasih kamu info yang lagi viral nih. Dan kali ini tuh kita bakalan bahas tentang salah satu kejadian kemarin, yang dimana itu tuh ada tiba-tiba gitu kan seorang pengendara motor yang ditampol sama pengendara yang lain. Waduh. Dan itu tuh gak ada alasannya, kayak tiba-tiba aja nampol gitu kan. Terus pas ditanya malah jadi makin-makin kayak gitu. Jadi itu sempat viral banget di sosial media nih, Insan Muda. Dan akhirnya tuh di sini tuh kepolisian tuh menangkap ya pelaku berinisial FRS ya, yang berumur 37 tahun, yang memukul pengendara jalan dengan inisial AA nih.
1: Nah, jadi gini, Insan Muda, di mana pelaku ini ditangkap di lapangan Al-Bainah ya, tepat juga tepatnya di Jalan Moshkafi di Cipadak ya, Jakarta Raksa, Jakarta Selatan pada Ahad kemarin, sama udah hari Minggu ya. Dan juga di mana pada hari 5 Juli 2026 kemarin sekitar jam 21 atau di jam 9 malam ya waktu Indonesia Barat, unit Reskim dan Intel Polsek juga telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pemukulan yang viral di media sosial, kata Kapolsek Jagaraksa Kompol Nurma Dewi.
0: Betul, dan dia juga mengatakan nih ya, kejadian itu bermula pada Sabtu 4 Juli kemarin ya, siang pada pukul 11:30 ya, sekitaran jam seginilah intinya. Dan saat itu tuh terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap korban oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal. Pelaku tuh diketahui mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja yang memakai kaos berwarna biru keabuan dan celana pendek berwarna krem nih. Lalu nih pelaku tuh melancarkan tindakannya dengan cara memukul korban menggunakan tangan kosong, mengepal beberapa kali dan mengenai bagian rahang sebelah kiri katanya. Korban juga mengalami memar ataupun bengkak dan sakit pada bagian rahang sebelah kirinya. Iya iyalah, ditampol gitu kan tiba-tiba, kayak kenapa gitu kan, lo ngapain? Ya gak sih, agak aneh juga.
1: Iya, tapi itu gak ada motifnya apa gitu kan. Dia tuh mukulnya tuh karena apa gitu kan.
0: Betul, dan bisa-bisanya juga ini di videonya juga pas udah ditangkap tuh dia tuh masih bisa nyengir loh, ini si pelakunya loh, kayak kok bisa gitu kan ya, kok kayak yang gak ngerasa bersalah gak sih?
1: Iya, lagi ini ya, pokoknya kita lanjuti aja yang sama dengan mana ini kasusnya seperti apa kelanjutannya, dan diberi kesangsian yang mungkin setimpal dengan kesalahannya.

0: Akin sama Uda, 92 Points from SFM Sukabumi, number one hits music station. Masih bareng kita berdua nih, Insan Muda ya, di acara FYP for your page.
1: Yap, di siang harinya yang cuacanya ini cerah banget ya, panas banget nih Insan Muda, waduh.
0: Waduh, panasnya tuh sepanas ngeliat dia sama yang lain gak sih?
1: Aduh, ini jadi curhat gini nih.
0: Tapi emang jujur ini panas banget sih, kayak cuaca hari ini tuh bener-bener panas banget. Gak hari ini juga sih, kayak akhir-akhir ini gak sih? Kayak lagi kemarau-kemaraunya gitu kan ya.
1: Dan by the way, ini Insan Muda, kita masih ada informasi terupdate juga untuk menemani kamu di jam makan siangnya nih, Insan
0: Betul.
1: Muda ya.
0: Kita bakal bahas yang viral-viral nih ya. Salah satunya kemarin tuh ada salah satu video gitu kan yang viral banget, yang dimana ada salah satu petani ini yang dia tuh terbang pakai drone.
1: Iya, ini aku ini tuh lihat aku tuh dari

0: Video Pak Petaninya. Bukan, ini kan ada cuplikan orang yang videoinnya gitu kan. Tapi kalau aku tuh liatnya
1: dari si petaninya.
0: Dikira tuh drone-nya emang kecil aja, ternyata emang drone-nya ini mah besar ya.
1: Okay.
0: Sampai ngebuat ya manusia aja bisa terbang gitu
1: ya,
0: kan.
1: Iya sih, emang kayak agak aneh sih emang ya. Dan di mana nih video yang memperlihatkan petani diangkut menggunakan drone pertanian saat pulang pergi dari lahan perkebunan tuh viral ya di media sosial usai diunggah lewat akun TikToknya @mbahkaruhon ya .tiktok.com Insan Muda. Namun nih pemilik akun tuh mengungkap unggahan itu tuh sebenarnya sekedar konten iseng belaka aja katanya. Jadi emang bukan kayak setiap dia pulang pergi tuh pakai drone, enggak, cuma konten aja ternyata.
0: Nah, di sini juga Direktur PT Bina Tani Makmur Jombang Budianto Insan Muda yang merupakan pemilik akun tersebut mengatakan video itu rekaman di salah satu lahannya di kawasan Marangkura Kabupaten Tuban Jawa Timur dan baru-baru ini. Jadi Budianto itu merupakan warga asal Kabupaten Jombang Jawa Timur ini, bercerita sebelumnya ia sempat mengunggah sejumlah konten drone untuk mengangkut pupuk dan juga bibit di perkebunannya. Namun sepi ya, sepi peminat dan juga mendapat banyak tanggapan.
1: Betul-betul, dan pada akhirnya nih Insan Muda ya, ya tuh kayak iseng lah gitu kan, ngerekam dan juga ngunggah momen drone yang sedang mengangkut pekerja pulang dari sawah. Dan gak disangka-sangka gitu.
0: Kenapa
1: kan
0: tuh?
1: Video itu tuh justru malah viral gitu.
0: Wow.
1: Kan ya. Ditonton jutaan kali dan dibagikan ulang ribuan kali juga ya. Iya sih, gimana gak viral, karena emang bener-bener unik gak sih?
0: Karena dan, emang kalau warga Indonesia tuh butuh-butuh yang unik dan juga
1: betul,
0: fresh gitu kan,
1: di luar ekspektasi.
0: Nah,
1: deh pokoknya
0: itu dia.
1: Dan
0: apa tuh?
1: Ia juga tuh mengaku kaget, katanya videonya juga mendadak ramai dikomentari warganet. Jauh berbeda dari konten-konten sebelumnya yang minim respon. Jadi emang kayak jomplang banget lah gitu kan. Karena ini sampai MM-an banget kan gitu kan, jutaan viewers banget gitu kan ya. Dan meskipun emang berawal dari keisengan, Budianto tuh menegaskan bukan dirinya yang tampak diangkut drone dalam video tersebut, melainkan kepala area sekaligus mitra kerjanya gitu ternyata.
0: Dan juga di sini Budianto juga mengaku tetap memperhitungkan faktor keselamatan pekerja diangkut untuk satu persatu meski drone mampu membawa beban lebih berat. Oh, jadi emang bisa apa ya, mengangkut lebih berat ya daripada manusia.
1: Tapi ya demi keselamatan gitu kan, mendingan udah satu-satu
0: bener
1: aja deh gitu kan ya.
0: Ia juga menegaskan drone tersebut sebenarnya tidak dirancang untuk mengangkut manusia, sehingga hanya pekerja yang bersedia diangkat yang memakai alat itu. Nah, sementara pekerja lain tetap berjalan kaki menuju lahan.
1: Okay.
0: Gitu Insan Muda.
1: Gitu, tapi emang expect banget sih jujur.
0: Ya, unik ini cukup unik.
1: Tapi emang gitu gak sih kalau kita mau naik gitu kan, harus bikin konten tuh yang emang menarik gitu kan, yang emang menarik perhatian warga net gak sih?
0: Iya, benar banget, harus kayak ngebuat yang aneh-aneh gitu.
1: Betul. Ya, tapi ini kejadian yang cukup seru juga sih, lucu sih ya. Kayak kita yang nontonnya jadi ikutan ketawa juga gak sih?
0: Bener. Tapi pengen nyoba juga gak sih?
1: Pengen sih. Kayak pengen tahu nih kayak terbang tuh gimana sih rasanya gitu kan.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
0: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

sedikit saja agar kita tahu artinya, karena dalam kisah asmara tak semua harus bahagia. Beri jeda sedikit saja.

sedikit saja agar kita tahu artinya, karena dalam kisah asmara tak semua harus bahagia. Beri jeda sedikit saja agar

sedikit saja agar kita tahu artinya. Karena dalam kisah asmara tak semua harus bahagia. Beri jeda sedikit saja.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Udah kesa banget ya waktu menunjukin jam 1 lebih 48 menit. Yang berarti gue udah waktu yang hadir dan Siva juga untuk pamit nih sama dan. So thank you buat kamu udah stay gitu dari awal sampai akhir. Juga mohon maaf ya sudah terlalu kita mengudara. Dan oke okay, yang sama deh. Selamat bertugas dan juga semangat selalu di siang hari yang panas seperti ini yang sama deh. Dan mohon maaf juga bila salah kata selama kita mengudara. Di sini ada bertugas dan juga Siva untuk pamit. See you next time and bye bye.

Ini sama ada lagu Tulus. Ini udah kebiasaan urutan ke-30. Kita lanjut di urutan ke-29. Ada Kunto Aji, Berani.

Lagu Kuntoh Jibrani Sang Muda, lagu kisah tentang komitmen dan keberanian untuk tetap hadir, bertahan, serta mendampingi orang tercinta dalam berbagai fase kehidupan. Dan lagu itu juga mendefinisikan keberanian itu bukan sebagai tindakan yang besar, melainkan pilihan, pilihan yang setia yang terus melangkah bersama melalui suka dan duka. Jadi lagu ini itu merupakan single pembuka juga dari album Kunto Aji yang berjudul Kuda Hitam Sang Muda. Dan lagunya itu bukan sekedar perasaan aja. Ini terinspirasi dari pengalaman pribadinya sebagai suami sekaligus ayah, yang dimana cinta pertamanya itu ya diterjemahkan menjadi sebuah bentuk komitmen nyata dan tanggung jawab ya. Bukan hanya sebatas cinta yang menggebu-gebu aja. Percuma gak sih cinta doang, tapi gak ada komitmen, gak ada tanggung jawab di sana. Dan satu trik di belakangnya dari Kunto Aji di urutan ke-28 ada Bernadia, Laut Yang Tenang. Ini dia previewnya untuk kamu.

Laut yang tenang yang samudera secara harfiah sendiri adalah kondisi maritim ya, dengan gelombang yang dapat diabaikan atau permukaan yang halus. Tapi kalau kata Bernadia, bukan. Jadi kayak ibaratnya nih, semuda, kamu tuh punya kisah cinta yang layaknya tuh laut yang tenang, kayak adem ayem, tentrem, damai. Tapi kita tetap nggak boleh terlena, harus hati-hati. Takutnya nih ya, takutnya nanti suatu saat ada badai menerjang ya kan, dan kita udah terlena nih karena survival mode-nya tuh udah nggak ada, karena dirasa tenang terus lautnya, padahal ya sekali-kali kita bakal ketemu juga sama badai dan bisa meluluh lantahkan keadaannya. Kurang lebih seperti itu lah semuda, makna metaforanya ya. Oke, dan di sini Samudera Kevin bakal puterin dulu track lengkapnya untuk kamu, dan buat semuda jangan kemana-mana ya. So stay tuned only 192.3. New entry for this week.

0: Voices, new entry.
1: New entry for this week.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget.

peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hong. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Insanure buat kamu yang lagi cari HP baru, ada si Marcel nih solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% atau non hanya dengan KTP aja ya. Mau COD bisa juga. Si Marcel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Marcel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smart watch, earbuds, power bank dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Yuk segera kunjungi si Marcel pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Rukun nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Marcel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikutin juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok si Marcel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-216-21621. Senangnya belanja di si Marcel. Ya, dan kembali sama The Kevin di sini preview untuk trailer terpanasnya. Dan kita memasuki urutan ke 7. This is number 7 for this week. And congratulations Bernadia Rabunjau.

ini tuh lagu Insan Muda POV seorang Bernadia. Ini tuh juga bisa jadi metafora Insan Muda, bahwasanya belum bisa move on. Dia tuh kayak ngelihat pemandangan dari atas panggung, berharap dia tuh ada di sela-sela penonton yang lain nyelip. Nah ini tuh kayak tentang kehidupan aja, kayak dia tuh masih mengharapkan cintanya itu tuh ada lagi gitu ya. Namanya angan-angan Insan Muda ya, terkadang kita emang agak sulit buat melupakan seseorang ya. Dan satu trik di belakangnya dari Bernadia, di urutan ke-6 ada Selena Grace featuring Andy Rianto, Sumpah Mati. Dan ini dia yang sudah previewnya untuk kamu.

lagu Selena Grace featuring Andi Rianto yang semuda, lagu yang tertawan hati dengan kisah cinta yang sebenarnya itu bisa dibilang toksik. Kenapa toksik? Karena hari-hari disakitin, hari-hari dikecewain, sering jatuh, sering terluka, tapi masih bertahan aja. Kok iso gitu? Kok bisa? Jadi memang sebenarnya ini tuh adalah cinta yang keras kepala dari seorang Selena POV-nya. Jadi dia tuh kayak ya udah denial dengan segala yang terjadi, itu tuh enggak masalah. Soalnya setiap ngelihat dia senyum, aku jatuh cinta lagi. Waduh, padahal sebenarnya tuh dari kemarin disakitin terus. Semoga kamu enggak ada di posisi seperti ini ya. Soalnya sakit ya, sama udah. Memang cinta dan luka itu kadang tipis ya. Kita masih bertahan alasan cinta, padahal hari-hari kita terluka ya sama udah. Dan satu terjebaknya dari Selena Grace di urutan kelima, ada salah satu terjebaknya dari Universal Music Indonesia, Vanessa Zee featuring Reni Padulian, Takkan Terulang.

Ya, jangan terasa di sambil menciptakan sang muda, ini tuh bermakna alam rasa manusia. Ya, lagu itu juga menceritakan tentang cinta sebagai rasa terbesar. Karena jagat itu tuh artinya dunia gitu, dan rasa tuh ya cinta. Jadi dunia tuh penuh cinta. Nah, intinya pesan utamanya itu adalah sejauh apapun melangkah, pada akhirnya kita akan selalu kembali kepada orang yang kita cintai. Kayak gitu ya, sang muda. Memang ya, kalau udah bersama orang yang kita sayang, rasanya dunia dan seisinya itu milik berdua. Oke, di sementara Gaming Preview sampai sini dulu. Buat Isamu udah jangan kemana-mana ya. Masih ada 3 countdown yang belum Gaming Preview. So, stay tuned only 192.3.

Blake everyone, dan juga banyak yang biasa FM sekolah Miss Number One Hits Music Station dari sama dekat buat sekalian temenin di NBS Daily Top 30 nya. Dan kita udah masuk di track puncak, yang sama kita masuk ke track ketiga di minggu ini. And congratulations, and this is number 3, ada Nicky Baker, Petri Andirianto, Sumpah Man.

lagu Nicky Baker featuring Andi Rianto yang sama, lagu yang sama dengan Selena dan juga Rio Lars Scott, karena ini merupakan The Winner Song dari mereka berdua, berarti gak termasuk Rio ya. Dan yang paling sebenarnya lagu ini tuh ya kisahnya sebenarnya sama aja, tentang orang yang mempunyai kisah cinta yang tragis ya. Jadi dia tuh kayak disakitin, cintanya tuh toksik banget lah. Sebenarnya udah sepatunya ditinggalin sih, cuman POV di penyanyi ini tuh dia bertahan karena pas ngelihat senyumnya itu dia jatuh cinta lagi. Ya emang udah cinta buta itu namanya. Dan yang sama kita memasuki track kedua yang sama dia sebagai runner up di sore ini, and congratulations tracknya dari Salsa Sabil.

Emang sendiri ditahan. Lagu sebagai apa ya, pengingat bahwasannya masa muda kita itu tuh menjalani kehidupan kita sehari-hari sebagai pekerja. Itu bukan ada hikmah dibaliknya. Dibalik kita bekerja dari pagi sampai pagi, debu polusi, deadline, bos di kantor yang suka marah-marah, dan banyak hal lainnya yang semudah di dunia kerja terus di kota besar yang bikin kita capek, kadang lelah, kadang ngeluh. Tapi di selain itu kita juga punya pelajaran yang bisa kita ambil yang semuda, bahwasanya kita harus bersyukur karena di luar sana banyak orang juga yang belum bisa bekerja. Posisi yang sekarang kita keluhkan itu adalah impian dari orang lain di luar sana yang semuda. Jadi kita harus semangat terus dan nikmatin progresnya, nikmatin semua proses yang ada. Satu lagu dari Salma Salsabil and This Is Number One and Congratulations, tracknya dari Angie Carvalho, Remuk.

Ya, lagu Angie Carvalho, Samuda, yang lagu ini tuh ditulis oleh Anmes Kamaleng ya. Ngisahin tentang perjuangan seseorang dalam merelakan dan ngelepasin cinta yang ternyata udah dimiliki oleh orang lain. Dan lagu itu juga menceritakan tentang perasaan patah hati yang terdalam, dimana seseorang ini harus berhenti memperjuangkan pria yang dicintainya karena pria ini tuh udah memiliki wanita yang lain. Emang sakit banget ya di posisi seperti ini, Samuda. Gak kerasa ya, Samuda, di punya acara aja Kevin temenin kamu. Dan di sini Kevin harus undur pamit nih dari ruang dengan Samuda. Thanks for all yang udah stay tune nih, Samuda. And sorry to say kalau Kevin ada salah-salah kata. Dan selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. Abis ini kamu bakalan teman barengan Abi

99.3 BS FM, Slovenia's number one hits music station. What's good, join someone. Good afternoon. What's cooking, good looking? I guess I'm the man who can be moved. Susah sekali buat move on, ya. Ada yang relate dengan lagunya? Going back to the corner. Dan ya, di sore hari yang sangat chill ini, Abi bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan di acara prime time dengan berita traffic ya, terus seputar lalu lintas dan juga berita seputar Sukabumi. So, buat kamu yang penasaran Abi bakal spill apa beritanya, seperti di mana aja kemacetannya, stasiunnya sampai jam 7 malam dengan lagu-lagu yang chill untuk temenin sore kamu. Stasiun

0: Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
0: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap.

Ya, engkau bukanlah segalaku. Tanpa dia pun kita masih hidup dengan biasa kan. Kita masih kerja, kita masih bisa makan enak, kita masih bisa healing kemanapun kita mau, ya kan. Apalagi tengah 7-7 sekarang, 7 bulan 7, oh, udah pada check out belum? Insya mudah. Mungkin sekarang tuh e-commerce pada diskon, ya gak sih? Tripting biasa pada diskon tuh. Jadi jangan terus-terusan kamu, mending habisin uang gaji kamu ya. Oke, Insya mudah. Abi bakal spill apa namanya, berita seputar ini ya, lalu lintas atau berita traffic untuk daerah Sukabumi dan sekitarnya. Kita spill dulu di kota Insya mudah. Kota Sukabumi macetnya tuh paling, wah, di Bayangkara tuh men nih, depan bioskop nggak macet ya, dan rumah sakit depan Budut juga nggak macet. Paling macetnya di sini aja nih, di Jalan RM Tarinata sampai ketemu kemacetan lagi depan SD MW 2 ya. Nah, di situ macetnya itu aja sih titiknya. Dan juga ini ke Jalan Ahmad Yani ya. Jalan Ahmad Yani itu sepanjangnya ini macet yang sama. Bahkan macetnya tuh pas perempatan Jalan Gudang cuma Otista tuh macet panjang sampai depan City Mall ya, terus naik lancar lagi sampai depan Tugu Bank Mandiri di situ ya. Kalau ke Otista, tapi Otista biasanya kan panjang panjang gitu ya kan macetnya. Sekarang tuh enggak sih, enggak sepanjangnya kayak kemarin. Paling titik-titiknya di Pos Lampu Merah sama di mana nih, pertigaan Jalan Tipar Gede di situ macetnya yang sama. Dan untuk daerah kota, wih, lancar jaya. Oke, ini kita spill untuk daerah Cisaat dan kesononya. Ini dari pertigaan Jalan Sukaresmi udah macet sampai depan mana nih, Apotek Mitra Husada ya. Ini di perempatan Jalan Cikirai Cijambu, terus juga Jalan Pajajaran 2. Tak lancar lagi, kita ketemu kemacetan di depan Polsek Cisaat Insya mudah ya. Kita lancar lagi ke depan Beta Medica ya, di pertigaan pas Jalan Cibarajanya tuh macet di situ seperti biasa. Dan kita ke UJ alias ujung jalur ya, di Masjid Raya Raudatul Irfan. Itu masih ditutup Insya mudah jalannya. Di kamu kalau misalnya mau ke arah Cibulang Kalir, kamu harus ke sini dulu nih, muter ke kiri dulu ya kan, pasti diarahin sih soalnya ditutup juga kan. Terus kamu harus ke masuk jalur lintas selatan. Nah, pas muter baliknya di situ, di simpang jalurnya macet, orang muter juga kali ya. Dan kita ke sononya lagi Insya mudah, Cibulang Kaler, di pertigaan Jalan Cikaroya depan Masjid Darussalam itu ada kemacetan ya. Tumben sekali di situ, ada apa ya. Dan pas pertigaan Jalan Cicantayan tuh ada macet ya, sampai mana nih, sampai jadi debu, bukan ya, sampai depan PT BPR Dana Mandiri Bogor ya, di situ macetnya. Taik lancar, wih, lancar sekali, tumben sekali lancarnya jauh ini, sampai depan klinik Dr. Arya Firmansyah itu macet sampai depan PT PLN ULP Cibadak. Nah, terus juga ini, oh, ini ada indikasi ini Insya mudah perbaikan jalan nanti ya. Ini di pas perempatan Jalan Kaum Desa dan juga Jalan Al-Muwahidin ya, itu udah macet sampai ini nih, pertigaan Karang Tengah Nagrak. Nah, di pas sebelum pertigaannya itu ada zona konstruksi, mungkin ada perbaikan jalan ya. Jadi wayahna, wah, ini nih dari depan Sekarwangi ya, ada sudah Sekarwangi itu macet sampai depan gerbang tol Bocimi itu, kalau misalnya kamu ke gerbang tol ini ya, Parung Kuda di situ itu macet. Nah, kalau ke pintu Hek ya, Insya Allah kita pintu Hek jauh Sukaraja dan ke Cianjur, ini dari pintu Hek udah ada pemadatan sampai pertigaan Jalan Cawu Pasir. Terus kita lancar lagi, ada kemacetan di depan Prima Hospital sampai depan Hermina Hospital. Tak lancar lagi Insya mudah, ay, ada kemacetan nih, tumben sekali di sini di pertigaan jalan mana ini, Jalan Kopeng. Oh, ternyata Kopeng juga ada di sini ya. Ada di apa nih? Apa nih kok pertigaannya Cirumput ya di situ tuh. Nah, di situ Insya mudah. Di pas SPBU Pertamina Cirumput, nah di situ ada kemacetan Jalan Raya Sukabumi ya. Di situ macet tumben sekali. Terus juga kita lancar lagi sampai Sukalarang, di depan SMK 1 Sukalarang. Mungkin ada anak-anak sekolah yang baru pulang ya, tapi udah libur kan anak sekolah sampai tanggal 13 ya guys. Terus juga ini, wah, macetnya panjang sekali ini, biasanya sampai depan Puskesmas Kekbrong. Ini
padatnya sampai depan Masjid Jami Darussalam insya muda ya macetnya. Ada pabrik juga di sana, nah, lancar lagi. Kemarin ya ada kecelakaan, sekarang udah aman lancar jaya juga. Kemarin tuh ada apa, truk BBM ya yang kebakaran. Nah biasa kan lancar aja gitu kan sampai Raja Goong. Kemarin macetnya sampai Raja Goong, nah sekarang macetnya di Raja Goong aja. Terus sampai Cianjur aman. Ya, jadi hati-hati di jalan, insya Allah jangan lupa cek kendaraan. Tapi buat kamu mungkin yang bosan dengan tampilan HP kamu ketika kamu lagi lihat maps di mobil gitu ya kan. Nah, kamu kalau misalnya cari HP baru ke Smartel aja insya Allah ya. Solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Smartel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi Smartel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Smartel. WhatsApp Syah di 0857216216621. Senangnya belanja di Smartel. This one's for you. Terbaik buat kamu yang lagi gak mau. Good luck.

Tidur asik. Masih bareng Abin Samuda anyway di prime time ya. Sekarang udah jam 17 lebih 10. Anyway, Abin juga masih live di TikTok NBS FM ya. Tapi sebelum ke berita seputar Sukabumi, mungkin buat kamu yang pengen nonton ya, pulang kerja, abis pulang kerja gitu ya kan, bioskop pengen nonton apa, mending kamu nonton film Tanah Runtuh yang diangkat dari kisah nyata dan konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Dan untuk di mananya itu di mana nih, Poso ya, Insan Muda. Yap, sudah tayang juga semenjak tanggal 25 Juni 2026 kemarin. So ya, yeah. Jadi film ini tuh penuh cerita yang kuat juga, Insan Muda, emosional dan juga penuh ketegangan. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Vino Gebastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh udah bisa kamu tonton di Instagram resmi @denisagaproduction. Jangan sampai kelewatan, Insan Muda. Anyway, kita spill lagi, Insan Muda, untuk berita seputar Sukabumi ya. Kemarin kan ada berita duka tuh ya di Pelabuhan Ratu. Nah, di balik insiden tersebut ada polisi baik hati ini di balik kebakaran maut ke Sukabumi ya. Balita dirawat ruang VIP dan dibangunkan rumah. Insan Muda, bayangin ya. This is the real, not all heroes wear caps ya. Terus juga hancurkan stigma-stigma yang emang kayak semua polisi sama aja, enggak ya. Itu hanya oknum, oke, Insan Muda. Dan ini abis kutip dari Sukabumi Update. Jadi di balik duka mendalam akibat kebakaran maut yang merenggut nyawa Elin yang berusia 33 tahun di Kampung Cibodas, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, keluarga korban mengaku mendapat pertolongan tak terduga dari seorang anggota kepolisian yang hingga kini memilih merahasiakan identitasnya. This is someone's dad, I guess, Insan Muda ya. Kayak this, ini the real, not all heroes wear caps sih. Gak semua pahlawan menggunakan jubah ya. Bahkan dia memilih untuk merahasiakan siapa dirinya gitu. Jadi ada sosok polisi tersebut disebut hadir ketika keluarga kebingungan mengurus perawatan Muhammad Arya yang berusia 3,5 tahun ya, Insan Muda, balita yang selamat dari kobaran api dan mengalami luka bakar. Adik ipar almarhumah Elin Deris berusia 26 tahun menceritakan keluarga sempat berjam-jam menunggu kepastian penanganan Arya di rumah sakit tanpa mendapat informasi yang jelas. Ya, di tengah kebingungan itu, Deris dihubungi seseorang yang mengaku memperoleh nomor teleponnya dari seorang juru parkir rumah sakit. Orang tersebut kemudian mengarahkan agar Arya dirujuk ke RSUD R. Syamsuddin SH Kota Sukabumi agar penanganannya lebih optimal dan juga lebih mudah dijangkau keluarga. Tapi ini rumah sakit mana itu yang ngasih kejelasan yang kurang gitu ya kan? Ini pasien loh, apalagi 3,5 tahun. Untungnya udah dirujuk ke Bunut ya. Setibanya di rumah sakit, keluarga kembali dibuat terkejut. Arya langsung ditempatkan di ruang perawatan VIP katanya. Tak hanya memastikan Arya mendapat perawatan terbaik, anggota polisi tersebut juga disebut turut memperhatikan seluruh kebutuhan keluarga selama menjaga balita itu di rumah sakit. Mau dari makanan, susu, kesukaan Arya ya, popok, cemilan, hingga kebutuhan makan keluarga setiap hari disiapkan tanpa meminta imbalan apapun. Kepedulian polisi misterius itu rupanya tidak berhenti pada biaya perawatan Arya. Menurut Derry, sang anggota kepolisian juga berkomitmen membantu membangun kembali rumah keluarga yang habis terbakar. Masya Allah. Pokoknya ini sehat-sehat dah pokoknya buat yang nolongin balita ini ya kan, yang korban kebakaran ini. Pokoknya setiap buka Magicom nasinya selalu anget, terus juga setiap keluar rumah cuacanya cerah, dan juga setiap ke jalan, jalannya gak macet ya. Pokoknya doa yang terbaik lah ya. Selain itu, ia juga berjanji ya memberikan modal usaha kepada ayah Arya, Lalal, agar tidak lagi mencari nafkah hingga merantau ke Sulawesi dan bisa tetap mendampingi putranya di kampung halaman. Ya, ada banyak orang di luar sana yang memilih untuk berbuat baik tanpa menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya. Tapi
di kesampaikan hal itu, kita juga harus apa ya namanya kayak kalau misalnya ada kebaikan baik yang orang mulai itu, kita harus kayak mengikuti gitu istilahnya, supaya kebaikan itu terus-terusan mengalir ke orang yang berbeda, dan juga orang yang menerima tuh kayak diserap lah dan juga bermanfaat gitu ya kan. So respect buat Pak Paul yang sampai sekarang Abi juga gak tahu siapa ya. Yang pasti ini mungkin dia juga ngerasa kayak susah gitu ya kan, dan sedih kalau misalnya di posisi ayahnya yang rantau dan anaknya kayak menjadi korban kebakaran di rumah. Mungkin dia juga ngerasa sedih kayak gitu ya. All dads may be relate, yeah, and not all heroes wear caps.

Oke, masih bareng Abi Insan Muda di acara Prime Time di sore kali ini, dan makin sore makin gelap ya. Dan hari sudah mulai usai di tanggal 7 bulan 7. Hati-hati di jalan buat kamu mungkin masih berada di titik kemacetan ya, wayahna ya, harus banyakin cemilan. Oke. Okay? Akhir-akhir ini kan Insan Muda banyak sungai yang kering ya. Kemarin tuh di Sungai Ciletuh tuh itu kekeringan kan. Nah, ini ada salah satu pergerakan nih dari Bapak Bupati kita ya, yang perkuat mitra cai demi jaga pasokan air irigasi saat musim kemarau. Ya, Abi masih kutip dari Sukabumi Update ya. Nah, pemerintah Kabupaten Sukabumi menilai keberadaan gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau GP3A dan Perkumpulan Petani Pemakai Air P3A atau Mitra Cai memiliki peran penting dalam mendukung sektor pertanian, khususnya dalam pengelolaan air irigasi bagi para petani. Hal itu disampaikan Bupati Sukabumi Asep Japar usai membuka pelatihan penguatan GP3A dan P3A pada daerah irigasi kewenangan Kabupaten Sukabumi di kedai terserah ya. Ini pasti yang bikin kedainya cewek nih. Ya, situ Sukarame, Kecamatan Parakan Salak, Selasa 7 Juli hari ini ya. Kemarin ada apa lah? Kedai terserah. Ini pasti bikinnya cewek nih. Nah, Asep mengatakan pemerintah Kabupaten Sukabumi mengapresiasi terselenggaranya bimbingan teknis bagi sekitar 150 mitra cai yang ada di Kabupaten Sukabumi. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap penguatan kelembagaan yang selama ini membantu para petani. Dan juga ia nyambut Kabupaten Sukabumi ya, merupakan salah satu daerah yang berkontribusi terhadap swasembada pangan. Karena itu keberadaan mitra cai dinilai memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas pertanian daerah. Menurut Asep Japar, GP3A dan P3A memiliki tugas penting dalam mengatur distribusi air irigasi hingga ke saluran tersier dan lahan pertanian. Peran tersebut dinilai sangat membantu keberlangsungan aktivitas para petani ya. Ya, moga aja satu langkah kecil ini bakal bermanfaat bagi para petani dan juga warga sekitar yang terkena dampak dari salah satu pergerakan ini ya. Moga aja ada peluasan ya, dan juga rata lah ya gitu untuk pasokan air itu, apalagi kan udah masuk musim kemarau tuh. Apalagi kemarin tuh yang Sungai Ciletuh itu saat China saatnya kering. Ya, kita tunggu aja apa yang bakal datang dari pemerintah kita yang bakal ada ya. Kita tunggu saja. Anyway, satu kebaikan juga bakal nimbul kebaikan yang lain, so

Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

titipkan percaya tanpa sekalipun curiga, sampai waktu menancapkan pedang kepada mataku yang lelah berlinang, mengakar sebagai sepi merantai menjelma api, membakar hidup-hidup yang sejatinya telah redup tentang kita. Dalam setiap ujian, kejutan, senyum yang kau goreskan, peluk yang kau hadirkan, aman oleh khianat yang telah kau rencanakan. Dan bisa-bisanya kau tetap berlaku biasa setelah segalanya kau buat binasa. Pergilah, pergilah menuju ruang yang telah menggantikan kenang. Kelak pagi akan menyapamu dengan sesal yang bertambah. Tak ada yang bisa kau sajikan kecuali sedih yang tenggelam dari perih berbalut.

sing, I'm sure. Is it okay? Or is it gonna be trouble? Anyway, Insan Muda, buat kamu yang pengen apa namanya cari HP baru, ada sih masalah solusi. Buat kamu yang pengen ganti handphone di sana, mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Nah, Smartcell adalah top handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi Smartcell yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Smartcell. WhatsApp Xiaomi 0857216216216. Senangnya belanja di Smartcell. Ya udah, jam 18:42, Insan Muda ya. Ini udah masukin sih penghujung acara ya.

Tapi sebelum Abi closing, Abi ada berita terakhir nih ya. Last but not least, ini ada berita kecelakaan ya, kecelakaan lalu lintas, yang dimana ada truk yang semuda truk Hino ini nyungsep ke sawah Cisolok. Jadi ini harus aware ya, para supir-supir, apalagi yang membawa kendaraan yang besar ya. Mungkin ini kaget, katanya sih kaget ya, ada tikungan usai trek lurus. Mungkin di situ posisinya lagi apa ya, lagi ngebut juga ya guys. Mungkin kalau kaget tuh posisinya emang lagi enggak kecepatan tinggi gitu. Ini Abi kutip dari Sukabumi Update ya. Dan sebuah truk Hino Cargo terguling hingga nyungsep ke area persawahan setelah mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal di Jalan Raya Cisolok Bayah, tepatnya di Jalan Lempeng, Desa Cisolok, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi pada Selasa 7 Juli hari ini ya, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Yap, menurut informasi yang dihimpun tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Sementara sopir beserta seorang penumpang selamat meski kendaraan mengalami kerusakan. Kapolsek Cisolok AKP Bayu Saiful Bahari menyampaikan bahwa saat itu pihaknya menerima laporan dari warga adanya kecelakaan tunggal yang melibatkan satu unit truk Hino Cargo bernomor polisi B9388PYY. Menurut Bayu, berdasarkan keterangan sopir bernama Musaitirin, 48 tahun, warga Rawalumbu, Kota Bekasi, kendaraan melaju dari arah Pelabuhan Ratu menuju Bayah. Setibanya di lokasi kejadian, kata dia, pengemudi menyebutkan bahwa diduga tidak mengetahui kondisi jalan setelah lintasan lurus sekitar 500 meter langsung berbelok tajam ke kanan. Nah, mungkin ini kan kecelakaannya 3 waktu Indonesia Barat, berarti dini hari dong. Minimnya penerangan sih, mungkin ya, ini kemungkinan ya, kalau misalnya kaget dan tidak ada tikungan, atau emang udah ada tapi yang nggak kelihatan dan hasil apa ya, terguling gitu ya kan. Ya Bayu memastikan tidak ada korban jiwa ya maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Ya syukurnya emang tidak ada korban jiwa, tapi ya moga aja tidak ada terjadi lagi. Dan mungkin kalau misalnya emang kurangnya penerangan di jalur rawan, mungkin ditambah rambu-rambu ya. Kalau misalnya rambunya udah ada tapi penerangannya kurang, mungkin ya harus ditambah penerangannya. Dan juga posisinya, kadang posisinya itu kan kehalang pohon lah gitu ya kan. Kalau rambu-rambu tuh mungkin nggak keserupai lah, nggak kelihatan gitu. Ini kan apalagi truknya dari luar kota Sukabumi, ya nggak? Truknya itu dari luar gitu ya kan, mungkin aja dia baru ke daerah tersebut jadi nggak tahu seperti itu. Yang penting hati-hati di jalan ya, jangan sampai membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi lah. Lagi mau kemana sih gitu. Yang penting mah selamat aja sampai tujuan. Ya telat mah meren, yang penting mah nyampe ya gak sih. Biar pelan asal selamat. Kalau soal adrenalin mah ya udahlah tuh lah di sirkuit ya. Anyway, insan muda, buat kamu yang pengen nonton ya, mendingan nonton aja ya kan. Gak usah kebut-kebutan, nyantai aja di jalan, ketemu bioskop, nonton film Tanah Runtuh ya kan. Yang dimana film ini diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah, sambil mencari ibu mereka yang hilang. Di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Vino Gebastian bersama deretan yang lainnya, yang sama deh bintang tanpa nama lainnya. Dan dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh udah bisa kamu tonton di Instagram resmi @denisregardproduction. Jangan sampai kelewatan ya, insan muda. Dan ya, thank you buat kamu udah nyimak acara Prime Time bareng Abi sampai selesai, dan mohon maaf dari Abi jika ada salah kata selama Abi siaran. Dan abis ini ada Shiva yang bakal temenin kamu di acara relasi ya. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit, dorong si Renal, see you again. Adios.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Akin sama muda, 92.9 Best FM Sukabumi, number one hits music station. Selamat malam insan muda. Waduh, di malam harinya seperti biasa nih insan muda, di sini Syifa yang bakal temenin kamu selama 2 jam kedepannya sampai dengan jam 9 malam nanti di acara relasi request lagu sini. Jadi buat kamu yang nunggu banget nih acara request lagunya, langsung aja gas request sekarang di sosial media kita, di Facebook ataupun Instagram, atau mungkin mau lewat telepon juga boleh ya di 0815 149 23 923.

0: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Agen Samudra masih bareng Syifa di acara Relasi Request Lagu Sini, di mana kamu bisa banget buat requestnya lagu-lagu favorit kamu ya, mulai dari lagu Indo, Westlist, K-pop juga boleh nih Insan Muda. Okay, dan di sini sebelum Syifa bacain requestannya, di sini Syifa ada info dulu nih buat kamu mungkin yang lagi cari handphone baru gitu kan ya. Tenang aja, ada si Mastel solusi buat kamu yang mau ganti handphone tentunya. Karena di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu tuh bisa banget cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja nih Insan Muda. Mau COD bisa juga. Karena si Mastel tuh adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi deh pokoknya. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi deh pokoknya ya. Dijamin pokoknya terlengkap dan juga pelayanannya ramah banget deh. Langsung aja kunjungi si Mastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau nih cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga nih tentunya nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya si Mastel. WhatsAppnya di 0857-21621-621. Senangnya belanja di si Mastel. Oke, dan di sini kita waktunya buat bacain nih requestan-requestan dari kamu nih Insan Muda ya. Kita bakal mulai dari Facebooknya dulu, ada dari Kak Hendra Setiawan nih yang katanya, malam Neng Syifa request lagunya Linkin Park yang 6. Makasih katanya Neng Syifa, salam kenal dan selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih kembali. Tapi sorry banget nih untuk lagu Linkin Park-nya ini, karena lagunya lagu rock ya, jadi gak bisa diputerin nih Insan Muda, sorry banget. Jadi mungkin buat Kak Hendra bisa request lagu lain ya. Ada juga di sini dari Kak Fitri nih katanya pengen request lagunya Irwansyah, Kamelia, kalau gak Rosa baik saja katanya. Tapi lagunya juga gak ada nih ya yang Irwansyah, yang Rosa juga gak ada nih yang baik saja. Di situ baik saja tuh adanya dari Virsa Besari ya. Jadi buat Kak Fitri juga bisa di request ulang ya. Ada juga dari Kak, siapa lagi nih, dari Kamu Zaki Makarim katanya mau request lagunya Ziva Magnolia yang cukup, aduh. Cukup apa nih? Okay, lagunya aman, Syifa simpan di track yang pertama. Lanjut lagi kita bakal masuk di Insta story-nya. Kita lihat nih, ada siapa aja nih coba di Insta story-nya ya. Okay, di Insta story di sini ada dari Bang Fahri ya, katanya mau request lagunya Peter Pan Bintang di Surga. Coba aku cek dulu ya, Bintang di Surga tuh. Okay, lagunya aman, Syifa simpan di track yang kedua nih. Dan lanjut lagi ada dari Kak Priscilla ya, katanya mau request lagunya Di Ujung Minggu dari Mesa Hira. Boleh banget ya. Di Ujung Minggu lagunya aman. Dan lanjut lagi ada dari siapa lagi nih coba. Ada dari Kak Latte Arsif ya, katanya mau request lagunya Titik Nadir. Kak, boleh banget dong ya. Titik Nadir dari Kahitna ya berarti ya. Lagunya aman, Syifa simpan di track yang keempat. Dan langsung aja deh kita bakal puterin lagu-lagunya. So enjoy.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Akin Insan Muda 92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Masih bareng Syifa nih Insan Muda di acara relasi request lagu sini. Okay, dan udah jam 8 aja nih Insan Muda. Di sini kita bakal lanjut lagi nih buat bacain lagi untuk requestan dari kamu nih ya. Kita bakal mulai dari Facebooknya dulu. Di sini ada dari Kasadin. Halo, hai hai, selamat malam katanya. Halo juga. Selamat malam juga ya katanya. Syifa selamat bersiaran kembali katanya. Hati-hati dan jaga kesehatan katanya. Oke, terima kasih. Ada juga dari Kak Hendra Setiawan. Oh tadi kan yang request tapi gak ada ya lagunya ya. Katanya mau dari Westlife aja. Yang mana aja boleh ya. Westlife, di sini Syifa pilih yang ini kali ya, yang Nothing's Gonna Change My Love For You. Lagu ini tuh kayak lagu di wedding banget gak sih? Kayak pasti di wedding tuh ada lagu ini gitu kan. Nothing's gonna change my love for you, asik. Oke, lagunya Syifa simpen di track yang pertama ya. Ada juga dari Josie Naga Bonaforte nih, katanya udah hadir ya dari Lampung. Oke, di sini juga ada telepon masuk, coba kita jawab dulu coba ya. Halo, relasi.
1: Relasi.
0: Oke, Kak Ajeng, gimana kabarnya Kak Ajeng?
1: Terima cantik.
0: Tumben baru telepon jam segini, tadi mah enggak.
1: Baru-baru makan teh.
0: Oh, pantesan atuh. Gimana hari ini? Hari Selasa ini apakah aman?
1: Aman teh, aman.
0: Oke, boleh dong mau lagu apa nih hari ini?
1: Lagunya cantik ah.
0: Lagu cantik boleh. Cantik. Oke, lagu cantik. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Buat semuanya aja.
0: Buat semuanya, spesialnya buat
1: kasih
0: siapa?
1: Siapa yang mana cantik ya?
0: Oke.
1: Sayangnya
0: buat siapa?
1: Buat anak sama suami aja.
0: Oke, siap Kak Ajeng.
1: Cantik ya.
0: Oke, sama-sama Kak Ajeng. Waalaikumsalam. Oke, hey, Kak Ajeng, katanya request lagu cantik asik. Cantik apa? Dari Tiara Andini ya, dan juga Arsy Widianto. Lagunya Syifa simpen di track yang kedua. Lanjut lagi ada dari Kak Andi Ardiansyah nih. Sempat kebaca gak ya katanya nanti Kak Syifa request lagunya Taylor Swift yang Summer. Pokok nama katanya relasi aja. Salamnya buat semuanya aja. Makasih Kak Syifa, okay. Kebacain dong, ini dibacain. Lagunya Summer, coba aku cek dulu ya, Summer dari Taylor. Coba. Tapi di sini enggak ada dari Taylor nih. Summer tuh adanya dari Lana Del Rey, dari Shawn Mendes. Simple Plan, Summer Paradise ya. Enggak ada nih. Jadi mau diganti lagu apa nih, Kak? Siapa tadi tuh? Kak Andi. Coba aku cek di ininya apakah ada Summer. Yap, tidak ada ternyata lagunya nih. Mungkin bisa di-request orang ya lagu-lagu yang lain nih, karena lagunya tidak ada ya. Dan sementara kita bakal masuk ke Insta story-nya kali ya. Di Insta story di sini udah ada dari siapa aja nih coba. Dari Kak Anggi Natik nih, katanya mau request lagunya Anggi Marito, Cukup Pergi. Aduh, Cukup Pergi. Marito Cukup Pergi, coba. Lagunya belum ada, ternyata yang Anggi Marito yang itu. Paling lagunya adanya Anggi Marito tuh yang Aku Bukan Untukmu, Selama Aku Bernafas, dan segampang itu paling. Jadi bisa di-request ulang untuk Kak Anggi nih, bisa di-request ulang, masih Syifa tungguin ya sampai jam 9 malamnya, masih ada waktu. Dari Kak Jrey Soy juga nih, katanya mau request lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa. Aduh, Jagat Rasa, boleh. Jagat Rasa, lagunya aman, Syifa simpen di track yang ketiga ya berarti ya. Lanjut lagi coba, kita lihat lagi dari siapa lagi nih coba ya. Oke, ada dari Kak Dewi Kurnia 53, katanya mau request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Salah apa tuh? Oke, Salah Apa Aku, coba aku cek dulu ya. Salah Apa Aku juga belum ada ternyata nih lagunya nih. Dari Fajar Nur, aduh coba kita cari lagi yang lain. ada dari Kavarisa underscore Naura 8 mau request lagunya Cegil dari Nabila Takiyah, boleh. Aduh ini si Cegil, Cegil. Oke, okay, dan kita bakal langsung aja nih buat putarkan lagu-lagunya nih Insan Muda. So, enjoy.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Oke, Insan Muda, aduh gak kerasa banget ya, udah di penghujung acara aja nih, udah jam 20 lebih 44 menit Insan Muda. Waktunya Shiva untuk pamit dari ruang dengar kamu nih. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune ya, yang udah request-request dari jam 9 dari jam 7 malam tadi ya, sebenarnya jam 9 malamnya Insan Muda. Dan Shiva juga mohon maaf apabila ada salah kata selama Shiva tadi mengudara. Tapi tenang aja, karena abis ini juga kamu bakal ditemenin bareng Abi dan juga Haidar ya di acara selanjutnya, di acara dating Dekati Aku Tanpa Ending Insan Muda. Oke, jadi buat kamu yang mau curhat-curhat, nanti langsung aja buat join ya di jam 9 malamnya. Oke, ini Insan Muda, dan di sini Shiva yang bertugas pamit nih. See you next time and bye-bye.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

Lucky 9 to Pendri NBS FM Skabugis number 1 hits music station. Wasko jalan sama udah good evening. Gimana kabar kamu hari ini dan moga dalam keadaan sehat dan juga baik ya. Kali ini Abi dan Haidar bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan di acara dating. Dekati aku tambahin link buat kamu yang pengen cari jodoh nih saatnya ya. Tanggal 7 bulan 7 dan juga tanggalnya bagus buat nembak crush kamu ya gak sih. Siapa tadi dating ada ya kan yang confess. Dan ya gak cuma itu, gak cuma cari jodoh doang ya. Kamu boleh curhatin saat ketemu untuk malam ini, sekalian juga requestin lagu favorit kamu cuma di MBS FM sampai jam 12 malam. Stay tune.

0: Giat!
1: Giat-giat aja lu. Kayak program siaran NBS deh.
0: Tiba-tiba banget program siaran. Emang apaan sih itu?
1: Itu loh, Gen Z yapping all the time.
2: Gila, Gen Z banget nih.
1: Yoi, masih muda nih gua.
0: Ah, jadi salfok lu mah. Jawab dulu, Giat tuh apaan?
1: Itu program siaran dari NBS Radio yang penyiarnya anak-anak Gen Z. Dan tentunya ngobrol brand remaja kekinian sampai top 5 cuy. Bisa request lagu juga, bahkan send komen buat si Bubuk. Asyik.
2: Kapan tuh siarannya?
1: Dari jam 6 sampai jam 9 pagi setiap Sabtu.
0: Malamnya langsung malmingan. Ahai.
2: Penasaran gak sih rekomendasi apa selanjutnya dari Gen Z? Pantengin terus setiap Sabtu pagi di 92.3 NBS FM Sukabumi.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Oke, sama dan masih bareng kita di acara dating nih ya.
1: Ya, dekat aku tanpa Andy.
0: Dan sekarang kita bakal bahas seperti biasa ya.
1: Yoi, apa nih Bi sekarang nih Bi?
0: Lagi-lagi tentang hubungan lah ya.
1: Pasti dong, dating kan emang soal hubungan gitu kan ya. Dan kali ini kita bakal membawakan sebuah tema
0: cinta beda mindset ya.
1: Cinta beda mindset.
0: Ya beda mindset.
1: Mindset ya.
0: Bukan beda saldo juga ya.
1: Bukan beda saldo. Jadi gimana tuh Bi?
0: Oke, jadi kalau misalnya yang sama muda punya mindset yang berbeda sama pasangan ya bukan berarti kalian tuh kayak nggak bisa bersama gitu ya kan. Kadang bisa bersama tapi saling apa ya namanya ngerti dulu. Jadi punya pasangan yang beda pandangan itu wajar. Jadi ada yang mikirnya logis, ada juga yang lebih pakai hati, gitu ya kan. Ada yang mikir soal masa depan, terus satunya santai kayak di pantai. Tapi masalahnya bukan di beda pikirannya, melainkan gimana kalian ngobrol saat perbedaan itu tanpa ada ajang debat kusir.
1: Seperti itu ya. Ini tuh emang soalnya kita jangan langsung juga ngegas. Coba dengerin dulu kalau kita berbeda mindset dengan pasangan kita. Kamu tuh langsung kayak, enggak, jangan kayak gitu. Bukan, tapi kita harus coba dengerin dulu aja gitu kan. Kadang emang kita terlalu fokus pengen dimengerti juga kan. Jadi sampai lupa buat mencoba ngertiin. Jadi kalau kamu mau ngerti, mau diingertiin sama orang, coba kamu juga ngertiin dulu juga seseorang. Jadi sampai lupa juga buat mencoba ngerti. Nah kalau kamu ngerasa pasangan kamu enggak nyambung nih, enggak nyambung, jangan langsung nyimpulin dia salah. Bisa jadi emang cara pandangnya beda aja. Coba tarik nafas dulu gitu.
0: Kayak gitu sama lo.
1: Jadi kenapa kamu mikir gitu gitu kan tanya.
0: Ya, kayak gitu. Jadi apa ya memposisikan dahulu aja lah ya, sebagai pasangan. Jadi kayak saling memposisikan kalau misalnya di cowok kamu ataupun di cewek kamu tuh kayak gimana gitu kan, apa yang dirasain kayak gitu sih. Terus juga ngobrolnya bukan buat menang tapi buat nyatu. Jadi saling lah, silih saling ya, bukan kumaha aing gitu ya.
1: Betul, silih saku ya kan. Jangan
0: beda apa, beda beda lane, beda turret.
1: Harus satu tujuan gitu kan.

0: bahasnya jangan pas lagi emosi juga to be. Kayak misalkan kita lagi berdebat beda pendapat, otomatis kita juga emosi dong ya. Jadi emang kalau lagi emosi tuh pikiran kita tuh gak bisa sejernih itu gitu kan. Jadi ngobrol soal perbedaan mindset itu butuh kepala yang dingin, insan muda. Jangan dibahas pas salah satu lagi capek, bad mood, atau juga habis kayak ada berantem gitu ya.
1: Iya, jadi harus apa ya,
0: cari timing yang tepat. Nah, yang itu dia. Yang suasana itu ya lagi tenang gitu kan, suasana yang nyaman. Dan jangan bawa nada tinggi juga. Jadi kalau kamu ngobrol tapi dengan cara nada tinggi, itu tuh kayak mancing mah jadi masalah gitu kan.
1: Iya, jadi bisa aja kalian berdua tuh bisa berakhir gara-gara emosinya masing-masing. Nah, itu kan skenario yang buruknya juga gitu.
0: Betul-betul, jadi emang ada aja banyak yang gara-gara berdebat setelah berbeda sudut pandang, berbeda mindset. Jadi hubungannya tuh harus berakhir gitu kan. Padahal enggak selalu hubungannya yang harus diakhiri, bisa juga diakhiri aja masalahnya gitu. Kan ini apa sih yang harus diperbaiki dari mindsetnya gitu kan.
1: Selagi masih bisa diperbaiki, kenapa harus diakhiri hubungannya.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

Halo Insan Muda, buat kamu lagi cari HP baru, ada si Master solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Si Master adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, isi TV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi si Master yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Wabishya di 0857216216216. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Oke, Insa Muda masih bareng kita di dating ya.
1: Ya, deket aku tanpa ending.
0: Sekarang udah jam 22.57. Tadi lihat live, katanya ada yang pengen curhat.
1: Curhat ya, boleh banget langsung aja mau di telepon atau dia mau kirim pesan katanya, Bi.
0: Dia sih pengennya udah telepon ya. Buat Insa Muda juga mau telepon mungkin boleh di line telepon 081514923923 ya.
1: Boleh.
0: Oke, cepat inisial D ya. Cepat.
1: Kak Dodo. Kak Dodo, boleh ditunggu. Teleponnya Kak Dodo 081514923923.
0: Udah,
1: okay.
0: Ini bentar ya. Selamat malam, Deti.
1: Malam.
0: Ayo tuh pasang hula, Deti.
2: Halo. Dekatin aku tanpa ending.
1: Hey, dengan nih. Siapa di mana nih?
2: Jadi gimana perkenalan dulu apa jangan?
1: Kenalan dulu dong. Biar Insa Muda yang tahu, yang lain juga tahu.
2: Inisial aja ya.
1: Boleh.
2: Inisial aku D.
0: Ah, itu inisial D lah. Boleh.
1: Diki ya?
0: Diki.
1: Bukan.
2: Atau... Tapi disamar ya, gak mau yang jelas.
0: Boleh. Mau apa nih, curhat kah?
1: Gimana nih, Dika?
2: Curhat sih.
0: Sok.
2: Tapi malu.
1: Gimana?
0: Jadi gimana, Sok? Dari awal.
2: Jadi kan awalnya tuh aku udah deket sih, kayak udah kenal 1 tahun sama dia ya.
1: 1 tahun.
2: Dari sebelum-sebelum yang pernah aku ceritain ke kalian gitu. Cuman kayak baru ketemu tuh kemarin 2 minggu berturut-turut lah. Tapi yang dibingungin sama aku tuh kayak dia tuh gak mau nyamperin gitu loh. Jadi aku yang harus nyamperin ke dia.
0: Wow.
1: Kenapa
2: tapi,
1: gitu?
2: Tapi kayak disuruh nyamperin ke dia juga, dia tuh nanggung semua biayanya ke sana gitu.
1: Dan
2: yang dibingunginnya tuh, jadi kalau ngechat tuh kayak cuman mau ketemu doang atau gimana ya, seminggu sekali gitu. Jadi enggak instan gitulah deketnya.
1: Enggak instan gitu.
2: Intens. Nah, terus aku tuh bingung kayak harus dilanjut apa gimana ya, soalnya gimana ya, udah lama juga kan ya kenalnya. Terus deketnya juga udah lama. Cuman ya kayak gitu minusnya, kayak cuman semaunya dia gitu loh.
0: Tarik ulur lah ya istilahnya.
1: Tarik ulur.
2: Kayak tarik ulur.
1: Kalau menurut aku sih,
2: tapi kalau ketemu so sweet banget sumpah.
1: Kalau ketemu
2: so sweet banget. Beda sama di chat.
1: Tapi sebelumnya udah pernah nanya belum? Kenapa kamu jarang chatan intens, tapi kalau ketemu tuh kayak akrab banget gitu, so sweet banget. Pernah nanya enggak?
2: Pernah sih, dia pernah bilang kayak gini katanya. Kamu harus memaklumi ya kalau misalnya kita jarang komunikasi. Soalnya aku juga dulu sama masa lalu aku kayak gitu, katanya. Enggak chat tiap hari atau telepon tiap hari, tapi aku jamin kok gak bakal sama cewek lain kayak gitu.
1: Nah, alasan dia tuh apa kalau emang enggak chat?
2: Cuman yang dienekin sama aku tuh pernah nih waktu ketemu. Pernah ketemu, terus dia tuh kayak angkat telepon cewek lain di depan aku. Itu juga bukan apa-apa sih, kayak si ceweknya curhat. Tapi lama banget. Itu juga ke ceweknya kayak akrab banget gitu loh. Terus pas udah lihat mungkin ya akunya bad mood, bilang gini katanya, udah ya kamu istirahat dulu aja katanya. Selamat beristirahat ya, selamat malam. Sedangkan aku gak pernah kayak gitu.
1: Patut dipertanyakan tuh.
0: Katanya loyal.
2: Iya.
0: Katanya loyal kan dia. Kayak gak bakal main cepat cewek lain.
2: Tapi emang si ceweknya juga curhat gitu. Tapi yeah, jadi sih. Kayak nyaman. Si ceweknya tuh kayak nyaman curhat sama dia. Soalnya pas mau dimatiin teleponnya tuh, si ceweknya jadi jangan dulu gitu.
1: Oke.
0: Karena dia udah nyaman kan. Iya gak sih? Udah nyaman juga. Terus kamu teh kenal dia dari mana?
2: Adalah pokoknya.
1: Oh, tapi ini sempat ini nggak ngedate nonton futsal gitu?
2: Enggak sih.
1: Oh enggak ya, enggak ya. Oh enggak. Oh enggak ya, enggak ya. Kalau ini enggak ya.
2: Enggak kok, enggak kayak yang diceritain.
1: Oh enggak, ini mah lebih so sweet gitu ya.
2: Enggak, dia enggak ngasih milku doang.
1: Oh enggak, jangan merek ya. Oh enggak ya. Ini mah full effort, cuman chattingannya aja yang susah gitu.
0: Iya, chattingannya yang susah. Tapi kalau kata aku sih, kalau kayak gitu kan jadi ke kamunya juga nggak enak gak sih? Kalau yeah. Misalnya tarik ulur gitu, masa betul. Kamu mau dipermainin? Jangan sih, kalau kata aku. Kalau teman-teman oke lah, ya gak sih?
1: Sepakat.
0: Kalau teman-teman oke lah.
1: Sepakat.
2: Jadi bingungnya tuh, nah terus nih kalau misalnya aku bikin SD atau catatan tuh, kayak dia komen-komen ngapain sih? Terus buat apa sih? Kayak gitu. Tapi sama dia juga nggak. Gak
1: chatan,
2: gak teleponan gitu.
1: Nah, sekarang aku mau nanya, kalau dari diri pribadinya kakak Dede ini, kakak Dede gak tuh? Yeah. Kakak ini, itu mau hubungannya tuh kayak gimana sama si cowok itu? Kalau dari diri pribadi kamu dulu aja deh.
0: Iya, kalau dari kita kan sarannya itulah temenan ya. Kamu gimana?
2: Gak tahu sih aku juga.
1: Oh, kamu aja gak tahu.
0: Takutnya kamu
2: soalnya
0: tuh
2: kan sikap dia yang membingungkan itu.
1: Tapi ini mah keinginan kamu tuh apakah emang pengen pacaran dan emang hubungan jadi intens dari komunikasi, dari ketemu itu jadi lebih jelas, atau emang ya udah aku mah ikutin alur dia aja, atau gimana keinginan dari pribadi kamu?
2: Sebenarnya pengen jelas sih, soalnya kan pengen hubungan yang jelas lah, cuman gak berani juga nanyanya kayak gimana. Kan dari awal dia udah ngejelasin kayak gini, katanya aku pengen bangun komitmen, cuman ya aku gak suka chatan atau telepon, katanya gitu.
1: Oke.
2: Sedangkan kan kunci hubungan itu komunikasi kan ya.
1: Betul, komunikasi yang utama.
0: Kalau misalnya nggak cerita sama sekali, yang ada malah makin renggang atau jadi setuju. Udah jauh, makin jauh. Kalau misalnya kayak masih penasaran sih, kamu coba obrolin kayak apa ya, langsung aja gitu. Ini masih apa ya, maksudnya ada keinginan nggak sih? Kalau misalnya serius dari sisi kamu aja dulu, ya nggak sih? Kalau misalnya,
1: guys, tiba-tiba menghilang, tiba-tiba
0: kaget banget menghilang. Kalau misalnya posisinya dari dia kan nyamannya dia ya, kayak gimana?
1: KDD ya?
0: Iya KDD. Jadi dia tuh pengen nyamannya tuh kayak gimana. Nah itu utarain dulu aja kalau misalnya pengennya, maunya kamu tuh kayak gimana gitu. Pernah gak sih kayak gitu? Gitu.
1: Nah,
0: dipencet kamu mah.
2: Terus?
0: Enggak, maksudnya kamu pernah nyobain gak nyamannya kamu tuh gimana gitu kalau misalnya ketika komunikasi itu gitu ya kan. Enggak kayak hilang-hilangan terus. Pernah gak sih ngobrolin kayak gitu? Soalnya nyamannya kamu gitu, karena kan ini kenyamanan gitu ya kan, kalau
1: ya, kenyamanan, kesempurnaan, cinta.
2: Belum sih, belum pernah nyoba ngomong gitu, saya gak berani juga.
0: Sih. Mungkin cari timing yang tepat dulu mungkin ya, kalau misalnya kayak gitu kan kita gak saranin ya, kalau misalnya hubungan yang serius gitu ya kan, kalau misalnya dia aja tarik ulur dan gak ada kejelasan, ya gak sih?
2: Tapi kalau misalnya kayak sikap dia kayak gitu, kayak gak mau nemuin gitu ke sini, tapi dia ngusahain buat aku kesana, gimana sih menurut kalian?
1: Itu juga aku bingung sih, kenapa dia gak mau nyamperin gitu. Kenapa sih gitu kan. Tapi kalau sedangkan kalau si ceweknya nyamperin, dia bakal ngusahain kayak ngasih uang lah gitu kan. Itu sejujurnya bingung sih, karena aku juga nggak tahu kenapa, mungkin yep. Di kalau positifnya dia tuh emang punya kesibukan yang nggak bisa ditinggal di luar kota gitu kan, di kota dia gitu kan, emang jauh banget gitu. Halo Kade,
2: iya
1: jauh banget, emang
0: jauh ya,
2: jauh anjay,
1: pakai anjay jauhnya ya, jauh anjay.
2: Pokoknya jauh lah, udah mah jalannya jelek, udah makin jebak macet.
0: Pasti mungkin dia juga mikir-mikir kayak kayaknya antara dia emang males gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Itu yang skenario jeleknya mungkin ya, atau mungkin dia emang lagi sibuk gitu ya kan. Karena kita enggak tahu sih. Karena kita enggak tahu. nggak tahu kan posisi dia tuh kan ngapain aja sehariannya mungkin ya. Kamu tahu nggak kalau misalnya dia seharian tuh ngapain aja gitu, yang emang sibuknya tuh, sampai dia nggak bisa datang ke kamu gitu.
2: Dia lebih kayak menikmati sama teman-temannya sih, Mahi.
0: Oh, pantesan. Jadi lebih ke teman-temannya ya. Sedangkan ke.
2: Tapi kan kalau si cowoknya yang emang benar-benar mau nih sama ceweknya pasti ngusahain kan.
0: Pasti.
1: Iya. Yeah.
0: Pasti itu mah ya. Boga ke Bogor jauh. Ya kayak gitu istilahnya.
1: Oke deh, kalau menurut aku nih Kak Dea ya, Kak Dena ya?
0: Iya Kak Dena.
1: Dena apa Dede sih? Ya itu pokoknya mah Kak Dede.
0: Kak Dede,
1: ya.
0: Pak Dede. Bukan.
1: Ya pokoknya mah.
2: Jadi gini aku mikirnya nih ya, kemarin ada yang sampai ngejemput, ada yang ya rela-relain ngejemput cuman ngasih milku doang. Ini aku nyamperin dikasih makan, dibayarin semua. Sebenarnya ada plus minusnya.
1: Iya sih, ada plus minusnya gitu kan. Kalau yang sempurna mah kan gak ada. Ya, ya pokoknya kalau menurut aku sih, kamu coba kasih kode-kode tipis aja ke dia gitu kan. Atau mungkin mau nanya juga ya boleh.
0: Iya, apa sih luangin dulu waktunya buat kalian berdua ngobrol sih. Soalnya kan ini soal kenyamanan juga gitu ya kan.
2: Ya kalau berarti kalau misalnya harus ngulangin waktu buat ngobrol gitu harus ketemu sih. Soalnya dia juga susah banget kalau di chat atau di telepon gitu. Pasti aku lagi di luar nih, aku lagi sibuk nih, pasti gitu.
0: Iya sih pasti. Tapi ada gak sih untuk teleponan gitu kalian tuh? Sekali aja.
2: Gak ada. Paling telepon juga kamu kapan kesini gitu doang.
0: Paling solusi dari kita sih itu ngobrolin dulu soal nyamannya dan kejelasannya kamu tuh pengen kayak gimana. Oke.
1: Kalau soal dari kita
2: takut banget, ih sumpah takut banget, takut banget yang ngedenger ini.
1: Oke, semoga aja dia dengerin ini dan juga jadi peka gitu kan.
0: Iya, semoga aja peka.
2: Semoga enggak denger,
1: semoga denger.
0: Oke, okay, thank you ya. Udah.
2: Oke, okay, thank
1: okay.
2: You.
1: Kalau okay, terima kasih. Bye-bye.
0: Bye,
1: selamat
0: thank you.
1: Beristirahat dan kalau ya pokoknya Mas selamat. Ya, kalau menurut aku sih sarannya kasih kejelasan sih karena emang hubungan yang kayak gitu itu enggak sehat ya. Karena chattingan aja enggak, tapi ya bisa ketemu dan juga ketemunya seakrab itu gitu kan.
0: Iya.
1: Seakrab itu dan kayak seolah mungkin ya ada hubungan. Kalau menurut aku sih lebih baik kasih kejelasan, minta kejelasan tuh gak apa-apa kok gitu kan.
0: Iya, takutnya kan ini skenario buruknya ya. Dia tuh sibuk tuh ya kayak tadi telepon sama cewek lain kan. Terus kamu tuh sama baiknya juga sampai-sampai kayak kamu bisa terjatuh dalam gitu ya. Karena itu udah masuk dia tuh memanipulasi tau.
1: Ya setuju Bi.
0: Itu manipulasi lah. Kamu udah terhanyut gitu dalam manipulasinya. Padahal ya semua cewek juga pasti berlakuan sama kayak ke kamu gitu. Kalau menurut Abi sih ya, karena kan dia ke cewek lain juga gitu. Kayak gitu.
1: Tapi ngomong-ngomong kita putarkan dulu nih beberapa track untuk mereka di malam harinya. So, stay terus dan BS Radio.

0: Oke, Insan Muda masih bareng kita berdua ya di acara Dating Dekati Aku Tanpa Ending. Dan sekarang udah jam 23 lebih 33 ya.
1: Ya, betul sekali Bi ya. Yang dimana ini kita udah masuk ke interval ketiga nih Insan Muda ya. Gimana nih malam kamu Insan Muda? Apakah kamu berbahagia di malam hari ini Insan Muda ya hari ini?
0: Ya, di tanggal 7, bulan 7 ini tanggal bagus banget ya. Jadi gak akan lupa gitu kan. Kalau misalnya ada tanggal-tanggal penting, tanggal 7, bulan 7 aja. Dan kita masih dengan temanya, apa namanya, berbeda mindset ya.
1: Berbeda cinta. Mindset. Tapi kalau Abi pernah gak sih berbeda mindset? Tapi yang paling sering itu apa Abi? Berbeda mindset.
0: Beda mindset. Mungkin cara apa ya?
1: Cara apa tuh Abi?
0: Cara berpikir ketika... Udah bingung sih kalau di sebutin satu-satu ya. Sebenarnya sih kayak
1: mungkin berbeda. Yang sering diperdebatkan.
0: Diperdebatkan mungkin dari sosmed sih.
1: Sosmed.
0: Ya. Mungkin dari sosmed sih. Tapi kalau misalnya kayak kerjaan juga kadang pernah sih.
1: Oke.
0: Mungkin gitu aja sih. Cuman kayak ya udah, aku masih bisa kayak bukan kayak nyudutin gitu. Aku juga ngerti kenapa dia kayak gitu.
1: Kayak jadi gitu. Gimana nih?
0: Karena dia nggak mau gitu ya kan, ada pihak yang lain deket sama Abi gitu ya kan.
1: Iya,
0: jadi
1: jelas
0: kayak
1: dong,
0: itu jelas pasti. Ya kan. Dan juga ketika melihatnya cemburu gitu ya kan, kayak mungkin dulu Abi sebelum pacaran itu suka follow-follow orang random kan, kayak gitu. Cuman kan kalau pas udah pacaran kayak udah nggak lagi gitu ya kan. Cuman kan kalau lihat dari jejaknya kan masih ada tuh.
1: Yeah. Nah,
0: itu jadi kayak ya udah itu aja sih.
1: Lebih jadi kayak, dari media sosial berarti ya.
0: Ya lebih ke media sosial sih sebenarnya.
1: Itu sebelum pacaran berarti ya. Tapi masih terbawa sampai waktu udah pacaran.
0: Mungkin ya. Jadi kayak untuk perbedaan mindsetnya di situ lebih ke kayak dia kayak ya udah ya gak bisa gitu ya kan. Kalau misalnya ini pasti cemburu ya kan, lihat emang following listnya. Cuman kalau dari si Abi kan itu kayak udah itu masa lalu yang udah berlalu juga, dan juga ini udah gak diulangi lagi gitu.
1: Oke.
0: Itu sih.
1: Tapi cara mengatasinya berarti ya enggak melakukan hal sama lagi berarti ya Abi ya.
0: Udah pasti. Terus misalnya kalau misalnya dia pengen unfollow yang ini dong, unfollow yang ini dong. Soalnya kan saking enggak taunya dan saking banyaknya mungkin ya. Aku sampai
1: emang apa sih Bi?
0: Emang orang random coy. Random coy. Ambil second account gitu sebenarnya aku Jadi kan itu yang bikin dia kayak agak risih. Kayak gitu sih. Kalau untuk perbedaan pendapat mungkin lebih yang sisanya itu kan yang lebih sering ya. Kalau misalnya sisanya paling kayak lebih ke apa ya, ketika sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan gitu ya kan. Tapi kadang juga kita masih melakukan gitu ya kan.
1: Paham.
0: Kayak gitulah.
1: Itulah batas soal percintaan Abi dari perbedaan mindset ya.
0: Nah, terus Heather gila ada.
1: Kalau aku tuh perbedaan mindset tuh pasti kayaknya setiap hubungan pernah dong ya berbeda pendapat gitu kan. Mungkin yang sering juga dari kalau hal sederhana aja deh, kalau mau pergi main. Kayak aku mau ke sini dan dia mau ke sana gitu kan. Itu cuma sepele aja. Tapi kalau emang kayak emang menjadi perdebatan dari soal mindset itu dari ini treat kayak perilaku kita ke dia dan dia ke kita. Jadi selalu kayak salah paham.
0: Oh iya.
1: Dia tuh sebenarnya pengen dilakukan seperti ini tapi cara akunya enggak seperti itu.
0: Oh iya, gitu kan. Ya itu setuju sih
1: gitu. Cuman ya itu salah paham aja sih, karena ya mana tahu kita bisa baca pikiran orang kan, enggak gitu kan. Oh iya.
0: Aku juga sama sih kalau misalnya kayak nge-treat gitu. Ketika ada masalah, kadang kan aku pengennya kayak ya udah ngobrolannya tuh secara langsung gitu dan kayak nggak mungkin ada salah paham ya gitu ya, mungkinnya karena nggak biasa juga mungkin ya, namanya juga mungkin cewek mungkin ya. Mungkin nggak semua cewek juga bisa gitu ya. Tapi ya udah gitu, aku kayak masih kayak bisalah, walaupun emang kadang aku juga nggak bisa kayak ngikutin gaya bicara ketika lagi serius gitu ya kan. Jadi itu kan beda juga.
1: Ini emang sejauh ini kalau hubungan dari Haider sih belum pernah kayak mindset itu kayak mencolok banget gitu. Kayak mindset dia harus nikah di umur muda lah, dan hidernya enggak gitu kan. Enggak sejauh itu sih mindset, cuman ya ya permasalahan mindset biasa aja sih gitu.
0: Iya sih, sama sih aku juga. Dan ini ada beberapa hal lain ya, kalau misalnya kamu pengen punya hubungan yang berbeda mindset tapi ya bisa dijalannya tuh ya harusnya bahasnya jangan pas lagi ya, maksudnya tadi udah ya. Terus juga kalau nggak bisa komunikasi nggak akan bisa lanjut. Nah itu kunci pertama itu ya, tetap dikomunikasi. Jadi hubungan sehat itu bukan berarti kalian harus satu pemikiran terus kan, tapi kalian juga harus bisa ngobrol soal perbedaan itu tanpa saling nyakitin. Misal kamu suka main bola, terus cewek kamu nggak suka main bola, ya minimal kalau nggak suka support lah
1: ya gitu. Jadi nggak selalu ini aja sih menyudutkan, tapi kadang mindset dari pola pikir bermain juga itu bisa sih ngaruh. Kayak kalau kita padahal ya main tuh emang hiburan kita gitu kan, tapi mindset dia tuh kamu mau lebih baik istirahat aja gitu kan daripada kamu main gitu kan. Padahal main juga tuh ya kayak itu istirahat pikiran yang penat gitu kan. Itu juga berbeda mindset juga tuh.
0: Iya kayak gitu. Dan kalau misalnya kayak hubungan itu gak selalu kayak pacaran doang ya guys, kita juga masih punya dunia sendiri. Jadi kayak kalau misalnya terlalu dikekang gitu ya kan, dan kalau misalnya kayak ngerasa paling ditinggal atau ngerasa kayak ih kamu ninggalin aku terus, lebih mendingin teman-teman kamu gitu ya.
1: Beda itu juga, itu sama aja tuh, itu juga perbedaan mindset juga tuh.
0: Yeah.
1: Bila sama teman tuh yang nggak selalu selingkuh.
0: Iya guys. Ya,
1: teman-teman aja cowok semua gitu kan, selingkuhnya pakai gimana gitu kan?
0: Iya, kayak gitu sih palingnya. Ya gitu lah, serba-serbi hubungan yang sama muda. Udah di jam 23.40 kita ke lagu dulu apa langsung closing aja?
1: Langsung lagu dulu dong.
0: Ke lagu dulu ya yang sama muda. So kita kasih dulu kamu lagu. Stay tuned.

0: Oke, insyaallah ngerasa banget ya waktu nunjukin jam 11.47 menit. Ini benar-benar waktunya kita berbentuk undur pamit.
1: So, thank you buat yang udah nyimak dan mohon maaf jika sama siaran kita ada salah-salah kata ya.
0: So, thank you juga nih buat kamu yang udah stay tune ya. Dan oke, selamat beristirahat sama muda.
1: Dan Abi yang bertugas di sini.
0: Dan juga Haidar, pamit undur diri.
1: See you next time and
0: bye-bye.
1: Good night.

Okay, kemudian ini The Point 3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station. Oh hai, selamat pagi insan muda, lagi pada ngapain nih? Udah pada bangun belum ya? Yang belum bangun yuk bangun. Jangan sampai kesiangan insan muda. Awali hari dengan penuh semangat ya. Apalagi ini hari Rabu, Rabu seru gitu insan muda. Di tanggal 8 Juli 2026 ya. Seperti biasa nih insan muda, kali ini Cika bakalan kasih kamu info tentang cuaca sambil nemenin kamu siap-siap ke tempat kerja ataupun mungkin ke kampus ya insan muda, karena anak sekolah kayaknya masih pada libur. Oke, for your information insan muda, menurut laman BMKG ya, untuk saat ini cuaca tuh sedang berawan nih di daerah Cikole, Kota Sukabumi dan sekitarnya ya. Tapi kamu tenang aja, karena ini mulai jam 7 nanti ya diperkirakan akan mulai cerah walaupun masih ditutupi awan, dengan suhu yang perlahan meningkat dari angka 19 derajat ke angka 21 derajat Celcius. Di jam 8 sampai jam 5 sore nanti insan muda diperkirakan akan cerah ya. Waduh, luar biasa banget ini cerahnya. Dengan suhu yang terus meningkat nih insan muda, hingga suhu tertingginya yaitu di jam 11 dan 12 siang nanti, yaitu dengan angka 29 derajat Celcius ya. Dan kemudian akan kembali perlahan menurun hingga ke angka 24 derajat Celcius insan muda. Di jam 7 malam nanti ya sampai dengan jam 11 malamnya diperkirakan akan masih cerah insan muda, tapi mulai ditutupi awan insan muda dengan suhu yang terus menurun hingga ke angka 18 derajat Celcius. Wah, semoga ya malamnya dingin insan muda. Karena enggak tahu kenapa ya, beberapa hari kebelakangan tuh Cika tuh ngerasa walaupun malam tapi hawanya tuh panas banget. Kayak gerah banget gitu loh insan muda ya. Tapi apapun cuacanya harus tetap dinikmati insan muda ya. Dan apapun harus tetap disyukuri ya. Semangat terus aktivitasnya, jangan lupa gitu kan, karena hari ini diperkirakan akan panas ya, akan cerah. Jangan lupa pakai sunscreen, sunblock, banyak minum insan muda biar kamu gak dehidrasi.